0: Anamudi. Ole jela.
1: Ana Maurício Yanni Mwenyera. Marilaine Zubaida Hanam Nisheliha. Bom dia, Moliba.
0: Jili.

Chirenenera lipisaraka mutekum napoli ne chila iwara tanu sawusul mitala sa makuma tanu nikinaku a raru nera ni alkoholo vakan vakan ni juan lui sapia iwara tanu na muha sawusi selo na halo ilha mikrofon na huma putui no vaheni miselo sanihiku no lelu ni chikila ka mahola lipisere muteko vachu apa vava ni na muichana Constancio na muikupangera Ay waso karamikina la pamara katwana la pamashi wala anki kabihera amari ngwa nochare

0: mwe parpar wakwe ya ochuna na wiwo akanene asuka iwa amore deve ser amor wakwe ochuna wiwo nakiwa ino tamalane an Leonardo diaho boni kapelela ne okavihera ninchipo lan ne panyam rimahu ananto hinkon ne uriane sopachua sanihikun la nolelo
1: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: Imwe nyachuma pabodzi na anya kuchita mvira mau Tutusani chuma chanu pakuzengeza mabasanu kubukira mu nyimbo zathu. Nyimbo zathu ndi mphika ya nyimbo za muno Mosambiki inachitwa na Radio Mosambiki Tet toera kudzindikira na kututusa anyauchesa wa kuimba a muno ntete kuti muve pizinji pitani chiverano na sakataria ya Radio Mosambiki Tet taitai kwa yani ntokodzi mamutobola 85 22 89 386 taitai 86 11 64 629 PNB patisani basa email ishi emisonstet@gmail.com Mbati pata neni manja toera maganizwane wa Afike Ngombe kuti titambaruse nyimbo zathu na malondano. Nyimbo zathu hika ikulu ya kupemberesa nyimbo za mprovinsi ya Tete.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada rafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
2: Ndikodzi kuchita ulendo, mwakomeki pakusirira misitu na kudambo, na ipyo, sankhulani pedidi mungafuna chita ulendo. Space Liners, asatuta anthu pa ulendo wa ukomeki nsinzo savira. Space Liners, ndi chapu ya mamotokala inatuta anthu pa ulendo pakati pa dzikwino, kubuka munontete, kuenda kubeira, kubuka kumanika, mpaka munzinda wa beira. Kutumiza mitolo penu mikuche pakati pa dzikwino, mizinda longe fish na Space Liners, sipintu kutupisa ntima tayo. Gulani tikitiano mankasa, mbuto ningana izi. Kubeira, pasteshi ya Correios de Mosambiki, kisa cha makinino, peno sebezisa nintokozi wa manja, wa usere unomwe, ubozi usere, utanhatu, diswa ngombe, uwiri. Muno ntete, pakruzamento Zambia, peno matema, ntokozi wa manja ndi usere unomwe, unayu pemba, usere usere, utatu uwiri, ubozi. Kushimoyo, pasteshi ya madrinya, sebezisa nintokozi wa manja, wa usere unai, usere usere, uwiri, upemba, diswa ngombe, upemba, usere. Penu nangu ntokozi ni usere utanhatu, unai usere, utatu diswa ngombe, ubozi utatu, upemba. Space Liners, ukumiku wanu, ndindindu watu.
3: Murugufa Radio Mosambiki mwono ntete, mwono kato pakata kisena nzizi ndi kumi, ni wapinda ya chumaku matatu na manai, 22 horas e 34 minutos, mbuya Luiz Jerônimo Machado, kukanongola, ati watisafuna mbo nyimbo za kufinika ichizungu mabarasado, kodi babanga muli pa nyumbavi, muna pempa nyimbo za barasado orazino. Ife mwongonda Radio Mosambiki nkabenye, nwa nyimbo njiyo.

Hirimao Izakiele Ndachinja Kodimwe mwachinjamba makarino wakarena chinchino Kidapitimwe mbanja mwachinjamba pangono peno kabi Ndakondanimu mwachinja peno kabi Kidatumimu patabasa mpaka pano mwachinja peno kabi Kidapitimwe mbogresha mwachinja peno kabi Kala kute hamuda chinja mkutabuka Ndatakote kuti muntu atema kuchinja Nangu haa kutumisa mesele asa chinja ni nyakati ndiwa basi asa chinja ni birimanko basi Muntu sa chinja ambu kukona ambu antu kuti Apa na pare asiana Zulu na lero asiana Anangu pinonoke finu tangiranji Tangiri kuti akari kubanja patiwa na uputa Atamangishwa kubanja Aenda kwao akwenda kana mare na amuna ambanja kare Kole upenenza saka mbunzi chenza kumbusembwa nae Penu kumbusembana nae Pinaka pisa pasamu manyadzi, right? Atamangisa nkazi, tenguri kutapata na mamuno nangu, atindiputa. Akwenda kana morare na nkazi wanza chipondo wa babanja. Podi wankondra nje nkaza kusiu safuna chipari. Chikalango joko nulirana nisa koma. Sasuluka nzatu. Chinjani.